0: TAPS Tops Radio. Radio.
1: Hail Rice People, kembali lagi bersama saya.